Mas hui farka beskulla Hans Ragnar Mathisen chayo husa birra ritu ritu smuhtu dan oldar mi vel guldrat. Emma Eliane Schuangan silo suola.